Perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.my.

Hola! Apa khabar Auda? Dengarkan di Pelangi FM bersama saya Nalia dalam OST Original Soundtrack Meluncur!

0: only you.
1: Terus bersama
2: Pelangi FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.
4: Masih lagi bersama Nalea, teman berteman kita pada pagi ini, sambil-sambil santai mendengarkan Pelangi FM.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi
1: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمد لله رب العالمين آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.